0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedai acara aku pun ijak orangnya.
0: Panai long jak buat acara, lolo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu, kan je ni pegat uro lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain kedai je ni pegat di rona. Kepo mecih tiga ngelong hari, lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau, kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi, nyanang kuperle titik.
1: Hai Kak Bunsu, menyalah je nyanang pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai kas sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilong kali lo undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Munyonyan masalah, cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh bak safe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rono menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adek-adek, nah inan.
2: Oh, puma terpai adek-adek, Kak Bunsu. Terus bak terpai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda, nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalahkan nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong yang ku roi lon tiro naik 50 ribe. Nyo kat tinggal 25 ribe. Gak pegak tiga acara angin leong.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak leong. Berarti menyamanan nemu pakai julam dua ni ilo leo awo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara drog ke?
1: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes le.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: hidupmu.
1: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
1: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone?
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pi balung jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuk Haji, pu mewe tha malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panenai ro kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye Tung Haji, baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
8: Nyan ke perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen daripada ase.
7: Ye kok bita hanalipi Tung Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyan

0: bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa.
1: Be putu asa. Dasha dedeng kuaji. Cine user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betoi kapega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanyan lom.
1: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
0: Teman alamat New AVAC nyan padup lumboi ji lumboi telepon awaknyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi. Handphone 0812 60 60 61.
0: Di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menye kulkas dengan AC rusak karili bak New AVAC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New, dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa gede acara aku pun ni jago ronyo.
0: Panai dong jago acara. Ilo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bungsu. Kan jen ni pegat tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain kena jen ni pegat ni roh ni. Kepo mecah si kau ngelong hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mah? Ilung tenda kabi. Nyanang ku perlihat titik.
1: Hai Kak Buntu. Menyan lagi nyan ni pegat kan? Pakai malam dan pegat acara roh ni. Sibuk gap, sibuk roh ni. Hana ampu ucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegat mandang kau pikir ikat sama dia. Menyan sama dia aja dah pegat mandang sojak kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua anak. Baik pakai. Kadang medanya baik pakai. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu na. Kai tu pun ilang ku nak kanuri kali ku gelang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo agelang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Menau kati. Undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan.
0: Ilong kali lu undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah. Cik kana solusinya. Nyo bandua nu jadi nu kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mungguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak sefe mungguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adepade, nainan.
2: Oh, pemu terpai adepade, Kak Bungsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini nan bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lu. Berarti menyenang nemu pakai julam dua ni. Ilang lu ya awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bit habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Gate Kopi. Gate Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Gate Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Gate Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Gate Kopi. Gate Kopinya, Gate harganya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Pan. Assalamualaikum, Rohit.
1: Waalaikumsalam, Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nusa ke dihajari aku pun ijak orangnya.
0: Panik dong jak buat acara. Lalu acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, kacok kekah.
1: Ya, Kak Bunsu. Kan jen ni pegat dulu lain ni dulu ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke dia jen ni pegat dulu ni. Kepo mecah si kau ngelung hari. Lagi hana orang lain dulu ni.
0: Pura sangka, peng-peng dulu kau uri buat rumah dulu. Aku pesibuk kah tu mah. Ilung tenda, Kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai, Kak Bunsu. Menyalah jen ni pegat kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
2: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilong kali lo undang urung man sigong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Munyonyan masalah, cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda terata dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ina mbak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ina kati.
2: Oh bak safe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rono menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ada pada nah Inan.
2: Oh, puma terpai ada pada Kak Bunsu. Terus bak terpai grupoh manok paranen untuk grupoh manok. Nah, cik ini nan bak sefe mengguna tenda nyan Kak Bunsu. Lenyan bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lenyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti Kak T, kena solusi menyalahkan nyan.
1: Oh, galam Kak T. Masalah ji, sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang lu tiro naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lu. Berarti menyamanan mu pakai julam dua ni. Ilo lu ya, wo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cido rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah, nyok kan kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: nikmati cita rasa kopi Aceh

0: pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase ron salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajahnya jago? Nusa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Panai lang jak ba acara ilo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pu kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegat uro lain ni ro ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di ro ni. Kepo mucih si gang ngelung hari. Lagi hana uro lain ro ni.
0: Puro sangka peng-peng ro kau uri ba rumah ro. Kupu sibuk kah tu mah. Ilang tenda kabi. Nyan angku perlih titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakah malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai ikan sama dia. Nyo sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medan nyo, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kak itu pun ilang kuna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka, boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kana solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari safe mengguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik Mekah ini naik kati.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Yang dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nah inan.
2: Oh, pumu terupai adepade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung gelung yang kuroi lon tiro naik 50 ribe. Nyo kat tinggal 25 ribe. Gak pegak tiga acara angin lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lo. Berarti menyamanan nemu pakai julam dua ni. Ilo lo ya awo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patah dah kupinya.
0: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Gate Kopi. Gate Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Gate Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Gate Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Gate Kopi. Gate Kopinya, Gate harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kurang api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni berpenipah lah ya tu dengan becak. Ni jak rental mentok-mentok.

0: Alih ni atung bandara, jid ni amen pilom.
1: Bici na, pak tu manjut dah rental motonya.
0: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tajin?
0: Alamat CV Amin Family Group, na di Kampung Alawi, pak di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
0: Munyo pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tah malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
4: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali numpa tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
5: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada te.
4: Ye ko bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nung terpi ya te aji.
5: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
4: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
5: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Be puto asa, dahsyah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
4: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
5: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Padak nai Rohit ipat. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajani jago? Nosa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Pane long jak wak acara ilo lak cok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu. Kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di rona. Kepo mecah si kau ngelong hari. Lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng draw kau uri bak rumah draw. Aku pun sibuk kah tu mak. Ilong tenda kabi. Nyan angku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai kah sama dia? Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai hai hai hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medanyo bek pakai. Puna-puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu nah. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka-buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang orang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yang tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kena solusi nyo. Nyo banduan jadi ane kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari safe mengguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak safe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ada-pada, nah, Inan.
2: Oh, puma terpai ada-pada, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini, Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasib tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalahkan, Nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyok tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ni. Ilo lo ya, awo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa gede acara aku pun ijak uronyo.
0: Pane long jak ba acara ai lolo acok tenda. Cika kacok ke kah tenda nyan. Kuno cok ke dong pun kacok ke kah.
1: Ye Kak Bunsu. Kan jen ni pegak di roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegak di roh ni. Kepo mecah si kau ngelong hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah rumah. Ilong tenda kabi. Nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Bunsu. Punya lagi nyan ni pegak kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegawai mana? Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandam sojak kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibun tu na. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka-boka, Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang orang masih gaung kampung. Lusa si acara. Kepu je yang tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah, cik kena solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilang baru lunwa dari sefem mengguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda.

0: Denda kerucut untuk gampung.
1: Oh, mahaya tak ini ambak mengguna denda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
0: Oh, bak sefe mengguna tenda. Yang dumpu na Bang Rohit. Iroh ni menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk roh ni menyena naik tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
2: Cuman terpai adek-padek, nah Inan.
0: Oh, puma terpai adek-padek, Kak Bungsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasib tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
2: Berarti, Kak T, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang ku roi lon tiro na 50 ribe nyo ka tinggal 25 ribe ka pegak tiga acara ngan lu.
0: Oh menyanya hana solusi ba lu berarti menyo menan nemu pakai julam dua ne ilo lo awo
2: yang ka urohi yang ka gara-gara dro ke
1: alah hai pun telepon ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
2: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
2: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
2: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
2: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
2: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
2: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki. Hadis riwayat Ahmad.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajani jago? Nosa gede acara aku pun ni jauh ronyo.
0: Panai long jauh acara, lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegat uroh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat ni roh ni. Kepo mecih si kau ngelung hari. Lagi hana uroh lain roh ni.
0: Puro sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan angku perlih titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk Irona. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai kah sama dia? Nya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai hai hai hai. Punya kan pakai dua anak. Bek pakai pakai. Kadang medan yo bek pakai. Puna puna masalah, puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kai tu pun yang guna kanuri kali kuglang dan ada tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilo kali lu undang urang mantik gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru tiru dong.
2: Oh menyanyian masalah. Cik kana solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari safe mengguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta ini ambak mengguna tenda. Lain puputra nai mekat ini nai kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nah, Inan.
2: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda, nasi tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung gelung. Yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyoka tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Lung. Berarti menyanyah nak pakai julam dua ni. Ilo lu ya, Allah.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini teh sile.
1: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mengat tanya.
1: Punya mai. Patap dah aku punya.
0: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
1: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekati. Tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu. Ya, tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah abang Tacin di ah. Tanya yang pujut dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina buat penipah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beres tak bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep kipah angin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajahnya jago? Nusa gede acara aku pun ijak orangnya.
0: Panai lo ijak apa acara? Lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok ke dong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegak di roh ni. Kepun mucih si gang ngelung hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mak? Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegak kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gap, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Nya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medan yo bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kai tu pun ilang kuna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh menyanyan masalah. Cik kana solusinya. Nyo bandua nu jadi anu kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari safe mungguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini mbak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh mbak Sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya mbak Sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nah inan.
2: Oh, pumu terupai adepade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kuroi lo tiro naik 50 ribu. Nyoka tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara angin lo.
2: Oh, menyanyi hana solusi bak lo. Berarti menyemenan mu pakai julam dua ni. Ilo lo ya awo.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun tulipon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-85-63-36-23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah aku pinyo.
0: Panen nak long do. Nyo kan kupi racikan di bengsu kusuh ku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelong.
0: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
8: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.
6: Rekan Subaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nosa gede acara aku pun ni jago ronyo.
0: Panai long jago acara. Ilo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain kedai jen ni pegak di roh ni. Kepun mucih si kau ngelung hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Aku pun sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Buntu. Menyan lagi nyan ni pegak kan. Pakai malam dah ni pegak acara roh ni. Sibuk gop, sibuk roh ni. Hana ampu ucap.
0: Hai Rohit. Pukul you pegak mandang kau pergi ikat sama dia. Menyan sama dia je dah pegak mandang sojak kah.
2: Hai. Punya kena pakai dua anak. Baik pakai. Kadang medan yo, baik pakai. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kak ti? Undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang kak bunsu pajan?
0: Ilong kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepuji ya tiru-tiru long.
2: Menyanyian masalah, cik kena solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari safe mengguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak safe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai ade-pade, nah Inan.
2: Oh, puma terpai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik Inan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurai lo tiro naik 50 ribu. Nyok kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara angin lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lo. Berarti menyamanan ni mu pakai julam dua ni. Ilo lo ya awo.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-85-63-36-23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
4: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
5: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sepeda dimanapun anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda. Yang sedang anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya untuk edisi siar Selasa 13 Oktober 2026 rekan sebaya. Tentunya rekan sebaya akan saya temani anda rekan sebaya kurang lebih 3 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMSnya rekan sebaya. Dan rekan sebaya kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya, yaitu penelpon pertama kita rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Hai, Solin, Abu Sabar.
0: Abu Sabar, gimana kabarnya Abu Sabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu nih Abu Sabar ya.
1: Berarti yang utama kepada
0: Iya.
1: Kepada Pak Wajun. Yang kepada Pak Yus.
0: Iya.
1: Pak Muli. Ada Pati Junim.
0: Iya.
1: Kepada Mustafa. Dan kepada Abang Baka, Pak Baka Pulih, sakit maknya nak betul nak nangan tanya.
0: Amin.
1: Jadi, lagi Pak Baka Pulih, Pak yang sakit maknya pasti selah ini
0: ya. Ya, betul.
1: Kemudian kepada Pak Di. Kepada Abu Bintara.
0: Iya.
1: Kemudian kepada Solom ya. Bu Nazir.
0: Iya.
1: Yang kepada Bang Sudirman. Dan kepada ibu-ibu Bapak Bandu. Kepada Ibu Ani.
0: Iya.
1: Ibu Muna. Ibu Dewi.
0: Iya.
1: Ibu Rahmi.
0: Iya.
1: Dan ibu-ibu yang lain-lain Bapak Bandu yang nak bergabung dengan Pati Rakan Cibaya.
0: Iya. Ini ada salam spesial nih Abu Sabar.
1: Salam spesial ya untuk Bang Berendaus. Alhamdulillah, Allah bagi kekuatan untuk benihan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Abu Sabar. Amin, amin, amin, amin. Doa yang sama juga untuk Abu Sabar, sehat selalu dan mudahkan rezekinya Abu ya. Abu, ada lagu untuk sore ini, lagu kasidah. Ah, baik. Saya pilihkan lagu nanti untuk Abu Sabar ya. Ya, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Abu Sabar di Pantai Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada rekan sebaya. Dan juga setelah Abu Sabar di Pantai Labu, rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan Bang Baka di Desa Baloi, gimana keadaannya? Sudah sehat ini Bang Baka? Masih sakit ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin sehat juga Abu Bakar ya. Abu Bakar ya. Ini salamnya Abu Bakar buat siapa aja nih?
2: Pertama untuk
0: Daud. Kedua.
2: Juga.
0: Iya.
2: Yang di Pantai Labu.
0: Kabar. Iya.
2: Yang di Utara.
0: Di
2: Utara. Kita doakan dia sembuh.
0: Amin.
2: tempat yang di Kerukate di Bulu.
0: Ah, di Bulu.
2: Yang ringan di Kerukate itu.
0: Bang Juliman.
2: Jual jual salam. Mustafa Anopatir. Yanti.
0: Iya.
2: Yang di Panggoy. Yang di Cina Pak Imu.
0: Iya.
2: Yang di Nasab Masjid. Itu di apa di Nasab Masjid? Di apa?
0: Bunda Dewi.
2: Ratna Dewi. Ratna.
0: Iya. Ada salam spesialnya, Mbak Baka? Ada ucapannya?
2: Kami doakan pada wujud biar lancar ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin, dan juga kami doakan semoga Bang Baka sehat selalu dan tentunya dimudahkan rezekinya. Bang Baka, lagunya ini?
2: Abaka Air, Mabuk.
0: Abaka Air. Judulnya Mabuk. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Bang Baka ya. Assalamualaikum. Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Baka di Desa Balu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan semuanya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Baik Anda yang sedang istirahat saja di sore hari ini rekan sebaya, selamat istirahat saja. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sedang bekerja tentunya rekan sebaya di sore hari ini rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang ingin mendengarkan satu lagu favorit Anda rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mami. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Akan saya terima Anda Rekan Sebaya di sore hari ini, dan juga akan saya putarkan lagu favorit Anda Rekan Sebaya. Dan juga Anda bisa kirim salam ya kepada orang terdekat Anda Rekan Sebaya, ataupun kepada keluarga yang berjauhan Rekan Sebaya, ataupun mungkin orang tua yang sedang di rumah Rekan Sebaya, Anda sedang di perantauan ya, ingin kirim salam juga ya, bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda, Rekan Sebaya, dua lagu tentunya. Yang pertama, sebelum kita putarkan lagu untuk Anda, Rekan Sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering, Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya, Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Bintara, gimana keadaannya? Sudah sehat, Abu?
1: Belum, masih bangun tidur.
0: Oh, bangun tidur. Ini Abu, mudah-mudahan sehat selalu tentunya ya. Ya, Abu, salamnya Abu buat siapa aja nih?
1: Salam buat Abu Bintur.
0: Iya.
1: Apa kabar? Selamat.
0: Iya.
1: Dan semua yang dalam suhu dekat itu.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Bintur aja.
0: Ada ucapannya Abu Bintara?
1: Selamat siang, Bintur.
0: Selamat siang sampai sore juga untuk Abu Bintara. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Abu?
1: Sangai Mamur.
0: Judulnya?
1: Judulnya Pilu Yang Pilih.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan lagu darinya Air Makmur ya. Dan Abu Bintara, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program Acara Citra Warna Sore, Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan tentunya sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu, Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Maggie Z dengan judul Jatuh Bangun, yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Pantan Labu. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Aba KR dengan judul Mabuk Iguchi, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Bakadi Desa Baloi. Dan untuk Anda, Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Al-Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu mato nainan lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pu yang perle insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, Bang Jul Nimandi Darussalam, gimana kabarnya ini Bang Jul?
1: Alhamdulillah, kabar Bang Jul Niman baik-baik saja kan?
0: Alhamdulillah.
1: Dan perlu juga melaporkan cuaca hari ini di Jalan Darussalam. Terpantau sangat panas sekali Bang.
0: Terpantau gimana ini? Hangat atau panas ini?
1: Terpantau sangat panas sekali Bang.
0: Panas ya, tidak bisa dibendung ini ya.
1: Ya, tidak bisa dibendung. Tapi biarpun gimana cuacanya, kita harus tetap semangat Bang.
0: Iya, betul sekali ini. Apalagi ini di hari-hari yang harus produktif ini ya, Bang Jodiman ya.
1: Ya betul Bang, tapi kalau cuaca-cuaca seperti ini jangan lupa minum air putih yang banyak Bang.
0: Iya betul.
1: Kalau enggak kita nanti depresi ya.
0: betul. Ini Bang Jodiman, salamnya Pak siapa aja nih?
1: Salam yang pertama kan buat Bang Firdaus kan, yang sudah menemani kami rekan sebaya. Terus buatnya Pak Nida beserta keluarga.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bunda Ani ya. Buatnya Pak Wajul yang ada di Kurung Pase ya. Buat Pak Yusi Cunda. Buat Abu Sabar yang ada di Pantor.
0: Iya.
1: Terus buatnya Mustafa yang ada di Sampai ini. Ada buat semua rekan sebaya Bang yang enggak mungkin manggil sebut satu persatu kan.
0: Iya.
1: Salam menyatri Bandul di mana Bang.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Juldiman?
1: Ya, ini spesialnya buat Kanidar aja. Yang buat Kanidar, semoga Kanidar ya dengar. Dengan ucapannya, iklan tengah itu mantap kali Kanidar. Banyak sampai kita mah dengar ya.
0: Iya, iya betul. Ini Bang Juldiman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya dari Pukslo aja Bang.
0: Judulnya?
1: Judulnya Salah Mencinta.
0: Salah Mencinta dari Pop Solo. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Juliman. Nanti akan saya carikan lagu untuk Bang Juliman ya.
1: Oke, siap Bang Firdaus. Assalamualaikum Bang Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya dimanapun Anda berada dan tentunya rekan sebaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Oh, saya sekali sudah terputus. Silahkan dicoba kembali rekan sebaya di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kau,
0: Bang Firdaus? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya ini Pak Syahrial?
2: Alhamdulillah sehat juga. Seperti biasa.
0: Alhamdulillah. Ini salamnya ini Pak Syahrial buat siapa aja nih?
2: Oh, salamnya terutama kali buat Bang Firdaus ya.
0: Iya.
2: Bertugasnya. Buatnya Bang Juliman barusan ya.
0: Iya.
2: Semangat aja adik-adik bekerja. Jamal.
0: Iya.
2: Bunda Ani, Bunda dan Abu Kintara.
0: Iya.
2: Buat Tabarera bukanya buat semua rekan semua yang ada di
0: dalam kampanye. Iya. Ada salam spesialnya Pak Syaria.
2: Oh, spesial buat yang keluarga besar dari KRN.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Syahrial? Lagu dari
2: Ono Sutra, dari Ono Sutra.
0: Judulnya? Judulnya? Tidak kedengaran ini Pak Syaryal.
2: Asam di gunung garam di laut dari Ola Sutra.
0: Siap. Ditunggu aja lagunya Pak Syaryal. Nanti akan saya carikan lagunya ya.
2: Oke, terima kasih Bang Fidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Syaryal yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya juga ya, sehat selalu untuknya Pak Syaryal, Bang Juli Mandi Darussalam dan rekan sebaya lainnya ya. Tetap semangat saja bagi Anda rekan sebaya dan juga bagi Anda yang tentunya setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Hati-hati di jalan bagi Anda rekan sebaya yang sedang di jalan tentunya, dan semoga sampai ke tujuan dengan selamat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu berita untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari AJNN.net rekan sebaya, yang memberitakan bahwasanya BGN meminta masyarakat kumpulkan bukti penipuan pembukaan SPG rekan sebaya. Hal tersebut yang saya kutip dari AJNN.net dari Jakarta rekan sebaya diberitakan. Badan Gizi Nasional atau BGN meminta masyarakat mengumpulkan bukti komunikasi dan dokumen terkait dugaan penipuan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makanan Bergizi Gratis Rekan Sebaya atau MBG untuk mendukung proses pelaporan kepada pihak berwenang. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan, dan juga BGN pada 29 Mei 2026 mengatakan mendukung proses hukum berdasarkan perkara yang digunakan melibatkan janji penyediaan lokasi dan pembangunan gedung hingga kesiapan operasional dapur. Dan tentunya rekan sebaya, berita ini mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita agar terus berhati-hati ya, agar tidak terpengaruh bahwa ada orang yang menawarkan akan dibangunnya, dijanjikan akan dibangun SPPG pada kita, kita dijadikan manajer rekan sebaya. Kita harus menjadi diberikan hak titik lokasi SPPG dengan syarat mengasih uang, itu semua rekan sebaya.

gagar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Pahda Nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajan ini jago? Nusa gede acara aku pun ini jauhnya.
0: Pane lo ngejak apa acara? Lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok ke dong buka cok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kanjian ni pegat dulu lain ni rana. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jian ni pegat di rana. Kepo mecah si kau ngelong hari? Lagi hana orang lain rana.
0: Pura sangka, peng-peng draw kau uri buat rumah draw. Aku pasti bokah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegat kan? Pakai malam dan pegawai acara Rona. Sibuk gap, sibuk Rona. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu, na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Bori pubut.
2: Boka, boka. Iron Bang Rohit pajana

0: acara.
1: Mana okati undangan yang kamu bagi lusa acara?
0: Kaje Iran Bang Rohit lusa. Mang kak bunsu pajan?
2: Ilong kali lah undang urung mantik gong kampung. Lusa si acara. Kepuji ya tiru-tiru long.
0: Oh menyanyian masalah. Cik kana solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilong baru lunwo dari CV mengguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
0: Oh bak CV mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenani tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
2: Cuman terupai daripada nah, Inan.
3: Nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah, bak kopi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
3: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Baik Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang bekerja ataupun Anda yang sedang istirahat saja Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 08, Anda juga bisa hubungi melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya hari ini siang ini panas banget.
0: Betul sekali Bu Mona.
1: Tetap harus sabar.
0: Betul, betul, betul. Betul, betul, betul
1: sekali. Kalau dingin juga kehendak Allah, kalau panas juga kehendak Allah.
0: Betul, betul sekali nih Bu Mona.
1: Abi Daud.
0: Iya.
1: Kemarin udah ditutup siarannya kan? Nanti sore udah saya titipkan

0: Apanya ini?
1: Sama orang ah, ya?
0: Apanya ini, Bu Mona?
1: Ikan itu yang itu. Ya, kita janji-janjikan ya. Itu tuh biar apa ya, kalau udah diberikan ya.
0: Iya, insya Allah nanti ya, Bu Mona ya.
1: Ya, nanti mau makan nih satu bungkus sekalian dengan apelnya di samping ya. Iya, nanti tunggu aja. Kemarin katanya udah tutup, Indonesia udah mau maghrib, orang itu nyampe, karena nggak masuk lagi.
0: Oh, ini Bu Mona ya, gimana? Gimana?
1: Moto malam ya.
0: Moto malam?
1: Kan ada moto malamnya lagu di.
0: Gimana gimana lagunya ini?
1: Itu yang baru sekarang. Moto malam itu nanti moto malam.
0: Ada pernah dengar di radio nih Bu Mona?
1: Oh, udah sering moto malam tadi di RRI pendengar moto malam. Judulnya moto malam.
0: Judulnya moto malam ya. Baik, nanti saya carikan. Baik. Iya. Iya.
1: Semua rekan sebaya ya. Yang mendengarkan ini adalah Bokoji ya. Semangat selalu
0: Nak Fidaus
1: ya.
0: Amin.
1: Nanti kita ketemu lagi hari yang sama, waktu yang sama, senang yang sama, duit yang sama.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Nak Fidaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Junda. Ya mungkin ini lagi sibuknya ya Bu Mona, tapi tetap semangat saja untuk Bu Mona dimanapun Anda berada. Dan juga sehat selalu juga untuk Bu Mona dan Anda rekan sebaya. Baik Anda yang sudah bergabung rekan sebaya ataupun Anda yang akan bergabung nantinya, dan juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bu Mona di Junda, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Fidaus, selamat sore.
0: Iya, selamat sore ini Bang Amsal. Gimana kabarnya
2: ya,
0: nih?
2: Jangan bilang ini belum malam ya.
0: Biasanya malam. Makanya kalau masuk di siang menjelang sore itu kadang-kadang lupa itu Bang Amsal ya.
2: Itulah lucu orangnya. Di sini kami kepanasan. Bang Fidaus bilang malam. Gak kena asli.
0: Itulah. Soalnya ini sama-sama suasana ini, suasana dinginnya.
2: Ya, apa enak di sini kepanasan loh.
0: Enggak apa-apa, nanti saya bawa sedikit hawanya untuk Pak Amsal ini ya.
2: Enggak usah, karena kami punya kompresor sendiri, pendingin
0: sendiri. Oh iya. Tinggal semprot aja itu Pak Amsal ya.
2: Iya, benar sekali Bang Firdaus.
0: Iya, ini salamnya dulu ini Bang Amsal buat siapa aja nih?
2: Yang pertama, salamnya buat Bang Firdaus ya. Selamat iya. Bertugas, selamat sore, semoga saya selalu sekeluarga. Buat Anidan juga sekeluarga, saya
0: iya.
2: Selalu. Buat Tante Mona juga saya selalu. Buat semua, pokoknya buat semua-semua aja lah. Baik yang udah masuk ataupun yang belum masuk di sore hari ini di acara Citra Warna Sore, Bang, edisi Selasa.
0: Ada salam spesialnya?
2: Ya, spesial buat semua-semua aja depannya. Selamat sore, semoga sehat selalu. Cuak sampai keluar.
0: Ya, apakah sudah masuk playlist atau belum nih, Pak Amsal ya?
2: Ya, biasanya belum, karena setahu kami lagu itu nggak pernah diputarkan. Ah, setahu kami, cuman kemungkinan ada diputarkan waktu Pak Amsal nggak menitar itu kurang tahu ya. Judulnya itu Moto Jamalah.
0: Oh baik, di ini Pak Amsal lagunya lagu pop, nanti saya pilihkan ya.
2: Ya, yang enak ya.
0: Siap.
2: Yang ada lebih-lebihnya dikit ya.
0: Siap, Pak Amsal. Ditunggu aja.

0: lagunya nanti akan saya carikan untuk Mbak Amsal ya.
1: Iya, assalamualaikum Pak Firdaus, selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya, selamat sore juga untuknya Bang Amsal, dimanapun Bang Amsal berada. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuknya Bang Amsal juga ya. Dan tentunya tetap semangat saja meskipun panas Bang Amsal ya. Dan mungkin kalau panas Bang Amsal, seperti yang Bang Amsal bilang tadi, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Juli Mandi Darussalam dari Nyapup Solo dengan judul Salam Mencinta, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bang Amsal di Darussalam darinya Dar Boy Gang X Baditot ya, dengan judul Kicau Mania yang saya pilihkan untuknya Bang Amsal di Darussalam dan untuk Anda.

0: Madonainan, Lage, Fortune, Fajero, Innovaribon, Ras, Avanza, dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir kerana pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi.
4: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah mei. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
5: Pada mana alamat new AVAC-nya? Padup lumoy ji, lumoy telepon awaknya.
4: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afi AC nume beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan barusan saja Anda telah menunaikan ibadah solat asar rekan sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya rekan sebaya, kita lanjutkan kembali di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bunda Dewi di Menasa Masjid, gimana kabarnya ini Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Salamnya ini Bunda Dewi buat siapa aja nih?
1: Pertama buat Daud ya, Bang Jediman, Bang Ansar,
0: ya.
1: Bang Ansar, Bang
0: Ansar, Bang Ansar, Bang Ansar, ada salam spesialnya Bunda Dewi? Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Rafli ya, Hasan
0: Hussein. Dari?
1: Rafli.
0: Rafli.
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Hasan Hussein.
0: Ini Bunda Dewi dikecilkan dulu ini suara radionya.
1: Hasan Hussein.
0: Gimana? Hasan Hussein dari Rafli.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya untuknya Bunda Dewi ya.
1: Iya, makasih Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sepeda. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com rekan sepeda. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sepeda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sepeda, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sepeda. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Muxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya di manapun anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya di manapun anda berada. Dan tentunya rekan sebaya di sore hari ini masih saya temani anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga bagi anda yang masih ingin mendengarkan dan juga saya temani anda tentunya rekan sebaya ya, dengan lagu-lagu pilihan, baik itu lagu yang anda pilihkan rekan sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk anda tentunya. Dan tentunya rekan sebaya dimanapun anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, yaitu lagu darinya Liza Rahmi dengan judul On Kaye Luruh, yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Reni Seblak dengan judul Dusta. Dan semoga anda suka dengan lagu yang saya pilihkan rekan sebaya. Dan untuk Bunda Dewi, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Padak nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa ke di acara aku pun ni jago ronyo.
0: Pane long jago buat acara, lolo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain ke deh jen ni pegak di roh ni. Kepun mecah si kau ngelong hari. Lagi hana roh lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau uri buat rumah roh. Aku pun sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlih titik.
1: Hai Kak Buntu. Menyan lagi nyan ni pegak kan. Pakai malam dah ni pegak acara hai roh ni. Sibuk gap, sibuk roh ni. Hana ampu ucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegak mandang kau pakai ikat sama dia. Menyan sama dia je dah pegak mandang sojak kah.
2: Hai hai hai hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna-puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu nak. Kak itu pun ilang kena kanuri kalau kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah. Iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka-buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana Kak Ti? Undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilong kali lo undang orang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua no jadih ni kauri lusa. Nyo ilong baru lonwo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan Kak Ti.
2: Oh bak sefe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron no menyana perle tenda lipat. Tenda kerucut. Tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenani tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adek-adek, nah inan.
2: Oh, pemu terpai adek-adek Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah cik inan bak sefe mengguna tenda nyan Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam Kak Ti. Masalah ji, sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyok kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan leong.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak leong. Berarti menyemenan nemu pakai julam dua ni ilang leong awak.
0: Yang kak urohi. Yang kak gara-gara draw ke.
1: Alah, hai pun telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
0: Bakal nak bui? Mengak tanya.
4: Punya mai. Patat dah aku punya.
0: Panen nak long do. Nyokong kupi racikan di bengsu ku suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang irone. Yang kalau pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan sebaya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda, tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya masih saya temani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Maksimawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada sebuah berita yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya, yang memberitakan 5.000 dapur MBG ditargetkan terapkan sistem prasmanan Rekan Sebaya. Hal tersebut yang dikutip dari AJNN.net dari Aceh Besar Rekan Sebaya diberitakan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menargetkan 1.000 hingga 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut yang disampaikan oleh Sudaryono usai melakukan kunjungan ke SD Negeri Jod Meraja Aceh Besar pada Senin 13 Oktober 2026. Sudaryono mengatakan saat ini sekitaran 62 SPPG telah mengikuti uji coba program makanan bergizi atau MBG dengan sistem prasmanan. Dapur-dapur tersebut tersebar dari sejumlah wilayah Rekan Sebaya, di antaranya Merauke, Pulau Madura, Jawa hingga Riau Rekan Sebaya. Dia juga menyampaikan bahwasanya apabila uji coba berjalan tanpa kendala signifikan, BGN menargetkan perluasan penerapan sistem prasmanan hingga akhir tahun ini Rekan Sebaya. Menurut Sudaryono, sistem prasmanan memiliki sejumlah unggulan, salah satunya melihat dari tingkat konsumsi makanan siswa yang relatif tinggi karena mereka dapat mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan dan menambah porsi jika masih tersedia Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, informasi ini tentunya sangat luar biasa tentunya Rekan Sebaya, karena menjadi salah satu inovasi terbaru ya bagi MBG, karena dapat mengurangi limbah daripada makanan MBG itu sendiri yang terbuang tidak bisa dimakan Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan hal tersebut juga bisa diterapkan di daerah-daerah lainnya Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Tentunya Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp rekan sebaya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Format tersebut bisa Anda gunakan bagi Anda yang ingin bergabung melalui inbox Facebook ataupun melalui SMS rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda. Rekan Sebaya, ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Rafli dengan judul Hasan Hussein, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Angel Puff dengan judul Bahagia yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CDS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang menjina buah penipah leh yak tu ngam becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase ro ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Dengarkan sebaya sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan Sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda Rekan Sebaya yang sedang istirahat di sore hari ini Rekan Sebaya. Dan juga tentunya selamat tetap semangat saja untuk Anda yang sedang bekerja. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sudah bergabung Rekan Sebaya di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Tentunya ada Bunda Dewi ya yang di sesi sebelumnya Rekan Sebaya, dan juga ada Abu Sabar, Bang Baka, Abu Bintara, Bang Joldiman, Pak Syarial, Mak Amsal, Bu Mona di Cunda juga, yang tentunya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan semoga diberikan kemudahan dan juga dilapangkan segala urusannya. Dan Rekan Sebaya, juga bagi Anda yang ingin mendengarkan satu atau dua lagu Rekan Sebaya sembari istirahat, tentunya Rekan Sebaya silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu tentunya, yang tentunya untuk menemani sore Anda Rekan Sebaya, baik Anda yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang beraktivitas tentunya Rekan Sebaya, ataupun Anda yang dalam perjalanan pulang Rekan Sebaya. Yaitu lagu yang pertama darinya Fahmi Arabi dengan judul Melatang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Iklim dengan judul Bunga Emas yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Padak nai Rohit ipat. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa gede acara aku pun ni jago ronyo.
0: Pane long jago buat acara, lo lo cok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu, kan jen ni pegat uro lain ni ron tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di ron. Kepo mecih si kang long ari, lagi hana uro lain ron.
0: Puro sangka, peng-peng raw kau uri buat rumah raw aku pun sibuk kah tu mah. Ilong tenda kabi, nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Bunsu, punya lagi nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Iron. Sibuk gop, sibuk dron. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandam kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandam saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu, nah. Kak itu pun, ilum kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka, boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilum kali lah undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru lom.
2: Oh, menyanyan masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua nu jadih nu kauri lusa. Nyo, ilum baru lunwo dari sefem mungguna tenda. Lung yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh, mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan Kak Ti.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron namanya na perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenani tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nah inan.
2: Oh, puma terupai adepade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung gelung. Yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyok tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyi hana solusi, Pak Lung. Berarti menyanyi mana mu pakai julam dua ni. Ilo lu ya, awo.
0: Yang Kak

0: Rohit. Yang kan gara-gara drog.
1: Alah, hai pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
2: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernun, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sudah bergabung. Ada Abu Sabah di Pantai Labu, Abu Bang Baka di Desa Baloi, Abu Bintara di Buluh, Bang Juliman di Darussalam, Pak Syarial di Luxmawe, Bang Amsal di Darussalam, dan juga Bu Mona di Cunda, serta Bunda Dewi di Menasah Masjid. Dan juga selamat sore bagi Anda Rekan Sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM Rekan Sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan juga tentunya selamat sore bagi Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Arif dengan judul Pasrah Ditinggal Cinta, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk temani waktu istirahat Anda. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti han tep tabo. Tapi mga nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hanalipi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Pahdak naik Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedai acara aku pun ijak orangnya.
0: Panai long jak buat acara, lolo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu, kan je ni pegak dulu lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain kedai je ni pegak di rona. Kepo mecek sikang ngelong hari, lagi hana orang lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau, kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi, nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Bunsu, punya lagi nyan ni pegak kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang sojak kah?
2: Hai. Punya kena pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu na. Kai tu pun elok nak kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
2: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilong kali lo undang urung mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yak tiru-tiru long.
2: Amu nyanyan masalah. Cik kana solusinya. Nyo bandua ne jadih ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari sefe mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh bak sefe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Ilong ne menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terpai adek-adek, nah inan.
2: Oh, puma terpai adek-adek Kak Bunsu. Terus bak terpai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah cik inan bak sefe mengguna tenda nyan Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mengguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti Kak T, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam Kak T. Masalah ji, sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang lu tiro naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
2: Oh, menyanyah nak solusi bak lu. Berarti menyenang nemu pakai julam dua ni. Ilo lu ya, wo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara drog.
1: Alah, hai pun telepon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
0: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
0: Panai nak long blonya kong kupi racikan di bengsu kusuku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
0: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nak pegah-pegah. Kajut nak pegah get kopi, Jino.
4: Nyan, baru kopi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah, bak kopi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak leh bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye deng ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyingkapinya. kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedai acara aku pun ijak orangnya.
0: Panelong jak buat acara, lalu acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Yeh Kak Bunsu. Kan jen ni pegat urah lain ni rana. Tanggai lain, bula lain, tol lain kedai jen ni pegat di rana. Kepun mecah si kau ngelong hari. Lagi hana urah lain rana.
0: Pura sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau. Kupu sibuk kah rumah. Ilong tenda kabi. Nyan aku perlu titik.
1: Hai Kak Bunsu. Punya lagi nyan ni pegat kan. Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
1: Mana hai kak tihai. Ibu tu nak. Kak itu pun ilang kena kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah you aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan.
0: Ilang kali lah undang orang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yang tiru-tiru long.
2: Menyanyan masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua no jadi ane kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari CV mungguna tenda. Long yak pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ni naik kati.
2: Oh, bak sefe mengguna tenda. Yang dumpu na Bang Rohit. Iroh ni menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk roh ni menyena ni tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nah inan.
2: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyokat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan leong.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Leong. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ni ilang leong awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokro ni. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mangat tangnya.
1: Punyo mai, patap do kupinyo.
0: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
1: Kupi pilihan puy gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semuanya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya menemani Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Selasa 13 Oktober 2026 rekan sebaya. Tentunya akan saya temani Anda kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka Rekan Sebaya darinya Adibal dengan judul Masa Depan Rekan Sebaya, yang sudah awali perjumpaan kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan gimana ini Bu Ona?
1: Ibu Mona, ini tinggal gua sendiri di rumah.
0: Oh, mudah-mudahan bisa berkumpul kembali ini ya, Bu Mona ya.
1: Itulah, anaknya dua ekor. Enggak dibilang dua orang, dua ekor.
0: Itulah, makanya mudah-mudahan dengan adanya apa ilmunya anaknya juga kan. Lebih banyak lagi kawannya, dan juga Ibu Mona kan semakin senang juga gitu. Meskipun ditinggal sehari dua hari nggak apa-apa kan?
1: Semangatnya luar biasa. Nggak ada buat pikiran panjang lebar ya.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya ini pastinya akan ditemani oleh Rekan Sebaya dong.
1: Ya, tapi di udara dong.
0: Tidak apa-apa.
1: di ruangan ya.
0: Iya. Meski
1: Jadi apa dikawanin mantan gue dua, sebelah kiri sebelah kanan.
0: Itulah, meskipun Rekan Sebaya berjauhan, cuma tetap kompak aja ya. Tetap ya, kita saling menguatkan, saling kasih semangat, saling kita doakan gitu kan.
1: Kali
0: bertukar
1: pikiran.
0: Betul, betul, betul. Betul, betul.
1: Kalau enggak ada saling pikiran, saling berpendapat, saling tentang
0: udara, konyol lah Ibu Mona. Iya, betul sekali ini Bu Mona. Ini ada salam enggak nih buat Rekan Sebaya, buat siapa
1: ada
0: aja nih?
1: Ada dong. Salamnya kalau enggak ada salam. Ibu Mona enggak salam, enggak semangat semua yang
0: mendengar. Ya? Ah, buat siapa aja nih?
1: Iya, 1, 2, 3. Salam pertama dulu untuk Nafi Daud.
0: Iya.
1: Mobilnya non-stop hari ini ya. Non-stop mobil kerjaannya ya. Kerjaan malam siang ya. Udah itu. Untuk Bang Nadir di Segli, apa kabar Bang Nadir? Bang Nadir ada non-stop juga. Segli benar dia ya. Terus cari duit Bang Nadir ya. Anaknya masih kecil-kecil untuk disekolahkan. Jangan pantang mundur dengan anak sekolah ya.
0: Betul,
1: nanti
0: betul, betul.
1: Lama-lama berhasil masa depannya ya.
0: Insyaallah.
1: Ini doa dari Ibu Mona Bang Nadir ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Udah itu untuk Pak Yusri Junda. Untuk Bunda Karera, kemana Bunda Karera? Nggak muncul-muncul lagi ya. Bunda Mia, Pak D, Bang Aidan di Bulu. Apa kabar Bang Aidan? Kalau dengar suara Ibu Mona memang semangat ya, walaupun umurnya sudah setengah abad ya. Hatinya senang, kita bergembira di udara, itu aja punya ya.
0: Iya.
1: Gak usah banyak-banyak berpikir.
0: Betul, dan betul, betul.
1: Apa, Bunda Mia.
0: Iya.
1: Pak De. Bang Ansa.
0: Iya.
1: Bang Jodiman. Ferry di Rio.
0: Iya.
1: Bang Abdul. Ini perlu mana bawa? Usah kena hujan ya, gak muncul lagi ya Pak Wajo. Udah itu lagi. Yang di apa, yang di Bayu, lupa namanya ya.
0: Muslim di Bayu.
1: Yang Muslim di Bayu. Bang Robi di grupku.
0: Iya.
1: Pak Jalal yang di apa? Di ASEAN. Pokoknya nggak tahu lagi namanya ya. Pokoknya semua salam dari Ibu Mona. Semoga ini malam bahagia selalu ya. Bersenang-senang, banyak rezekinya ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini salam spesialnya buat siapa ini Bu Mona?
1: Salam spesialnya takkan lain, takkan bukan untuk Nak Firdaus seorang.
0: Masya Allah. Ada ucapan ini Bu Mona?
1: Ada ucapan dari Bu Mona ya. Ucapannya selamat menikmati ke depan yang akan ditunggu-tunggu ya.
0: Iya ini.
1: Lagunya apa sih?
0: Yang tidak boleh lagu pop pop sendu atau pop yang lawas lah itu tidak boleh Bu Mona.
1: Oh gitu ya. Dangdut boleh kan?
0: Dangdut boleh.
1: Ini aja anaknya ya. Berdayung cinta dari Pona Sutra.
0: Berdayung cinta. Baik di.
1: Kalau nggak ada berdayung cinta apa aja pokoknya dari Pona Sutra ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona, nanti akan ya, saya carikan ya.
1: Pokoknya kita udah ketawa-ketawa dan senyum-senyum. Bu Mona udah ketiduran ini ya.
0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum Nak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan sebaya Anda bisa bergabung sama sepertinya Bu Mona di Cunda rekan sebaya. Silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga, orang terdekat ataupun keluar ataupun kekasih di malam hari ini Rekan Sebaya ya. Tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dan tentunya hati-hati di jalan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsApp yang Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-06-02-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda darinya Ona Sutra. Akan tetapi lagu judulnya saya pilihkan untuknya Bu Mona, yaitu dengan judul Terbayang-Bayang, karena lagu yang dipilihkan olehnya Bu Mona tidak ada di playlist. Dan semoga Bu Mona suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyemenan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Munasah Masjid.
0: Bunda Dewi di Munasah Masjid, gimana kabarnya ini?
1: Sehat-sehat aja nih masih.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ini Bunda Dewi ya.
1: Iya, amin.
0: Iya, Bunda Dewi salamnya buat siapa aja nih?
1: Pertama buatnya Daud ya, siapa lagi? Bang Bakar, ya. Pak Wajul, Abu Bintara, Pak Tarya, Bang Juliman, Bang Anta, Bunda Karera, Bunda Sani, Bu Ana, Bunda Ani.
0: Ya.
1: Pak Yus, Abdul, Bang Nasir, siapa lagi ya? Buat semua-semua aja.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Buat Daud ya, siap selalu dari mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Daud aja yang pilihkan, apa aja boleh ya?
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya carikan yang terbaik untuknya Bunda Dewi ya.
1: Ya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Dewi di Munasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya.

0: Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sepeda. Dan juga rekan sepeda bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasa Masjid, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sepeda. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan supaya Anda bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawi, ataupun Anda bisa bergabung melalui SMS rekan sebaya dengan format tersebut tentunya rekan sebaya. Dan kali ini juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fidaud.
0: Iya, selamat malam buatnya Pak Yus di Junda. Gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Kabarnya baik
0: saja Pak Fidaud. Alhamdulillah. Ini Pak Yus salamnya buat siapa aja nih Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Pak Fidaud. Selamat malam buat Kak Cecah, buat Kak Rida, buat Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Galera, Pak ya. Bud, Pak Wajul, buat dari segi besar keluarganya ya, dan buat Kak Muslim Kayu, dan buat Pak De Sunadi, dan juga buat Dery di Tendori Awal, dan buat Abu Tengkulung, dan buat semua-semua lah Pak Daud di malam paling baik ini.
0: Iya, ada salam spesial buat siapa ini Pak Yus?
1: Salam spesialnya buat Pak Daud saja lah, buat
0: Amin, amin ya robbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Haji Roma Irama aja rindu ya.
0: Rindu darinya Haji Roma Irama. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus. Nanti akan saya carikan lagunya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus di Cunda, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, format tersebut juga bisa Anda gunakan untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp rekan sebaya ya, ataupun Anda yang bergabung melalui SMS tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya ada dua lagu tentunya rekan sebaya. Yang pertama rekan sebaya, lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Menasa Masjid, darinya Cut Rani dengan judul Perangui, yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Menasa Masjid. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Kerinduan, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada naik Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Nusa kedai acara aku pun ijak orangnya.
0: Panai long jak buat acara, lolo cok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu, kan je ni pegat dulu lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain kedai je ni pegat di rona. Kepo mecih tiga ngelong hari, lagi hana orang lain rona.
0: Pura sangka, peng-peng rau kau uri buat rumah rau, aku pun sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi, nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu, punya lagi nyan ni pegat kan? Pakai malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu nak. Kak itu pun ilang kena kanuri kalau kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah je gede. Buat ibu buat.
2: Buka, buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang orang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yang tiru-tiru ulang.
2: Oh, menyanyian masalah. Cik kena solusinya. Nyo banduan jadi ahna kauri lusa. Nyo ilang baru lunwa dari sefe mungguna tenda. Long yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya tak ini ambak menggunakan tenda. Lain pun putra naik Mekah ini.

0: Kati?
1: Oh, Bak Sefe mengguna tenda yang dumpu na Bang Rohit. Iro nang menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, Bak Sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana ni tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
2: Cuman terpai ade-pade, nah inan.
1: Oh, puma terpai ade-pade, Kak Bungsu. Terus Bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini nan Bak Sefe mengguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan Bak Sefe mengguna tenda nasib tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
2: Berarti Kak Ti, kena solusi menyalahkan nyan.
0: Oh, galam Kak Ti. Masalah ji, sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang itu tidak ada 50 ribu. Nyokat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
1: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Leung. Berarti menyemenan kamu pakai julam dua ini. Ilo lo ya, wo.
2: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara drog.
0: Alah, ibu telepon. Hoho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan, dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nomor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nomor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 85 63 36 23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
2: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
2: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patap dah kupinya.
2: Panai na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku.
4: Tu. Panai arang kata kri.
2: Boh panai arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tabi kelong.
2: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Yan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
2: Bit habui lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habui. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanje je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio JTCFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya, baik Anda yang sudah istirahat di malam hari ini rekan sebaya, ataupun Anda yang masih di jalan rekan sebaya, baik Anda yang sedang bekerja ataupun Anda dalam perjalanan pulang rekan sebaya. Dan tentunya untuk Anda rekan sebaya, hati-hati di jalan. Dan bagi Anda rekan sebaya yang tentunya sedang menikmati suasana malam hari ini rekan sebaya, tidak lengkap apabila tidak ditemani dengan secangkir kopi rekan sebaya, apalagi ditambah dengan lagu favorit tentunya rekan sebaya, semakin nikmat dan juga semakin menenangkan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit Anda rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bang.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ramli bang, di Buloh.
0: Ramli di Buloh, gimana kabarnya di malam hari ini Ramli?
1: Sehat bang, abang bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Ramli ya.
1: Iya.
0: Salamnya ini Ramli buat siapa aja nih?
1: Sama ke bang Firdaus.
0: Iya.
1: Gajatnya, Gayun,
0: iya,
1: Anidar, Gawia,
0: iya,
1: itu aja bang.
0: Ya, ada salam spesialnya,
1: abang aja.
0: Ada ucapannya,
1: selamat malam aja bang.
0: Selamat malam juga untuknya Ramli di Buloh ya. Ramli ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Ramli?
1: Boleh aja bang.
0: Boleh, dari?
1: Yusuf Yusuf ya.
0: Yusbi Yusuf judulnya?
1: Apa aja boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuknya Ramli ya.
1: Iya bang.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Ramli di Buloh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Ramli di Buloh, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Ramli di Buloh, yaitu lagu darinya Yusbi Yusuf dengan judul yang saya pilihkan, semoga Ramli suka dengan. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Nazar dengan judul Astaga Naga. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CDS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul ya makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh roh baca Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter baca roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan baca. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase roh ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afi ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dengarkan Sibaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Anda masih di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdausi yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang istirahat di malam hari ini rekan sebaya, ataupun Anda yang mungkin masih di jalan rekan sebaya, baik itu Anda yang sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga, sahabat, atau orang terdekat tentunya rekan sebaya ya. Hati-hati di jalan untuk Anda rekan sebaya, dan ataupun Anda yang mungkin baru pulang dari kerjaan rekan sebaya di malam hari ini. Tentunya meski baru pulang dari kerjaan, tetap semangat saja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga bagi Anda rekan sebaya yang tentunya setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda rekan sebaya yang tentunya sedang mendengarkan dimanapun Anda berada rekan sebaya, di platform streaming lainnya juga ya. Tentunya selamat malam yang paling kompak aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang tentunya sembari istirahat ataupun sembari duduk bersama dengan keluarga rekan sebaya, ingin mendengarkan satu lagu rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469. Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, ya, di malam hari ini merupakan malam yang cukup indah tentunya bagi sebagian orang juga. Dan ada juga sebagian orang malam ini merupakan malam spesial, ya. Ada juga bagi sebagian orang malam ini merupakan malam yang penuh dengan kesenian. Tentunya bagi Anda yang dengan penuh dengan kerinduan, kesunyian di malam hari ini, tentunya masih saya temani Anda Rekan Sebaya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda yang mungkin sedang ingin mendengarkan satu atau dua lagu favorit Anda Rekan Sebaya, ya, bisa stay, ya, di Radio CTS FM tentunya untuk merequest lagu-lagu favorit Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya akan kita putarkan semua lagu itu untuk Anda sekaligus untuk menemani Anda Rekan Sebaya. Baik itu Anda yang sedang bahagia di malam hari ini, ataupun Anda yang sedang galau, ataupun Anda yang sedang bersedih. Dan tentunya untuk Anda Rekan Sebaya yang sedang bersedih, ya, jangan bersedih, tetap semangat saja apapun yang terjadi Rekan Sebaya. Dan juga tetap semangat saja bagi Anda yang mungkin di malam hari ini Rekan Sebaya kurang sehat, ya. Mudah-mudahan di keesokan harinya Anda diberikan kekuatan agar bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya Rekan Sebaya, dan kembali berjuang kembali Rekan Sebaya. Dan juga tentunya bagi Anda Rekan Sebaya yang mungkin lagi siap-siap untuk istirahat Rekan Sebaya, tidak mantap dan tidak enak tentunya mungkin sebelum mendengarkan satu lagu Rekan Sebaya, ya. Dan tentunya Anda bisa request di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, format tersebut bisa Anda gunakan untuk Anda yang ingin bergabung, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui SMS Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada 3 lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Satria Laksamana dengan judul Jangan Cinta, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mala Agata dengan judul Mati Jika Aku Mati, Nanti Jika Aku Mati, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga dilanjutkan dengan lagu darinya Yaya Nadila dengan judul Mutiara, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: pada Nyai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajahnya jago? Nusa gede acara aku pun ijak orangnya.
0: Panai lo ijak apa acara? Lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok ke dong, buka cok kekah.
1: Yeh Kak Bungsu, kan jen ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegat di rona. Kepo mecek si kau ngelong hari. Lagi hana uro lain rona.
0: Puro sangka, peng-peng draw kau uri bak rumah draw. Kupu sibuk kah rumah? Ilung tenda kabi. Nyan aku perlihat titik.
1: Hai Kak Bungsu, menyalakan nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara Rona. Sibuk gop, sibuk Rona. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukul you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu nak. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara.
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bungsu pajan.
0: Ilong kali lo undang urang mantik gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh menyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua no jadi ane kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya dah ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
2: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyandumpu na Bang Rohit. Irona menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nainan.
2: Oh, pemut terupai adepade, Kak Bungsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik ini nan bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bungsu. Lehnyan bak sefe mungguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyelagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyanyah nak pakai julam dua ni. Ilo lo ya, wo.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
1: Alah, hai pun tulipon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-85-63-36-23. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
0: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
0: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
0: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bungsu ku suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sakai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu

0: Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya, tepatnya sekitaran beberapa menit lagi rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam. Ada Bu Mona di Cunda, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Pak Yus di Cunda, Ramli di Buluh. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Dan tentunya rekan semuanya, juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang baru pulang dari ke rumah rekan sebaya ataupun Anda yang masih di jalan rekan sebaya. Tentunya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, yaitu lagu darinya Bilal dengan judul Duro Dalam Dada. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio Citis FM edisi siar 13 Oktober 2026. 35 warga Hagu Barat terima ganti rugi tanah untuk Jalan Lingkar Luhuk Semawe. Dinsos Aceh pulangkan ibu dan anak yang terpisah. 86 kakak korban banjir di

0: kunci menanti pembangunan Hunta.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: 35 warga Hagu Barat terima ganti rugi tanah untuk Jalan Lingkar Lok Semawe. Dikutip dari AJNN.net dari Lok Semawe diberitakan, pemerintah kota Lok Semawe mulai membayar ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan lingkar kepada 35 warga pemilik tanah dan ahli waris di Kampung Hagu Barat, Kecamatan Bandar Sakti, Selasa 13 Oktober 2026. Pembayaran tersebut dilakukan melalui panitia pelaksana pengadaan tanah yang turut menyosialisasikan penilaian ganti rugi kepada masyarakat atau warga terdampak. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilakukan terhadap pemilik 10 persil tanah di Kampung Hagu Tengah pada Rabu 7 Oktober 2026. Penilaian harga tanah dilakukan secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP MBPRU Medan Cabang Bandar Aceh. Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Kota Lok Semawe, Mirda Ihsan, menjelaskan bahwa besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan sejumlah komponen penilaian. Sementara itu, Kepala Seksi Pendata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan Negeri Lok Semawe, Arendra Pratama, mengatakan pendampingan kejaksaan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan tanah berjalan sesuai dengan ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Lok Semawe A. Haris mengatakan bahwa kelancaran pembebasan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan jalan lingkar Aceh diberitakan. Seorang ibu berinisial AW kembali bertemu dengan anaknya TA setelah terpisah selama 3 tahun. Keduanya dipulangkan ke Lampung pada Selasa 13 Oktober 2026 setelah Dinas Sosial Aceh menelusuri keberadaan keluarga mereka. Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Michael Octaviano, mengatakan AW dan TA sebelumnya merantau dari Lampung ke Kabupaten Birun. Namun dalam perjalanan, AW menghadapi persoalan hidup hingga akhirnya meninggalkan TA di daerah tersebut. Selama 3 tahun terpisah, TA mendapatkan perlindungan dan pengasuh. Setelah itu, AW berupaya mencari keberadaan adiknya melalui media sosial pihak keluarga untuk memastikan kesiapan mereka menerima dan mengawal proses pemulangan hingga AW dan TA tiba di Lampung dan kembali berkumpul dengan keluarga mereka.
1: Anda sedang mendengarkan berita.
0: 86 kakak korban banjir di Gunci menanti pembangunan BNN. Takkan. Gesik Kampung Gunci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Fazir Ramli mengatakan sebanyak 86 kepala keluarga atau kakak penyintas banjir besar akhir tahun lalu masih menempati hunian sementara atau huntara. Sementara pembangunan huntap atau hunian tetap masih menunggu proses pembebasan lahan. Fazir juga mengatakan rencana pembangunan huntap untuk penyintas banjir akan dipusatkan di kawasan Dusun Payarubek Tunong, Kampung Gunci. Sementara luas lahan yang disediakan mencapai 1,5 hektar untuk pembangunan 56 unit rumah. Sementara itu, lahan pertanian dan perkebunan di Kampung Gunci juga belum pulih secara total. Normalisasi dan rehabilitasi baru sekitaran 20% dari total kerusakan. Belum lagi sebagian besar tanah milik warga hilang jejak akibat tergerus banjir besar. Dia juga berharap adanya perhatian dan bantuan terhadap penyintas banjir yang kehilangan lahan mata pencarian mereka. Fazir juga berharap kepada masyarakat yang menempati huntap tetap bersabar. Ia juga meminta pemerintah memberikan kepedulian terhadap nasib para penyintas banjir yang hingga kini belum pulih hampir setahun lamanya. Rekan sebaya, demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 13 Oktober 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citis FM lewat audio streaming di www.radiocitisfm.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Awi Loksa Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya kami www.radiocitisfm.com. Program acara Citra Kenangan untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Rekan di mani Anda sampai jam. Pilih lagu-lagu kaya boleh 0851 0604 559 untuk live dan SMS.

94,4 FM Radio CITES yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Kenangan. Dan untuk yang mau bergabung ingin dengarkan lagu-lagu kenangan, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 08 52 23 5 64 69 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 08 51 06 02 45 59 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya akan bacakan dulu satu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam dengan Aidan Dinisam. Salam spesialnya buat kak penyiar aja, selamat bertugas katanya ya. Terima kasih, selamat mendengarkan Aidan, selamat istirahat ya. Oke, di belakang Aidan jika ada yang mau bergabung silakan saja. Tapi ini Aidan, lagu yang judulnya seperti ini saya tidak temukan di playlist ya. Gimana nih, saya gantiin judulnya atau mau pilihkan yang lain? Ya boleh aja. Silakan untuk konfirmasi aja ya di WhatsApp ya. Dan untuk yang lain yang mungkin ingin dengarkan lagu-lagu nostalgia ya, sambil rebahan atau sambil santai di teras rumah, sambil menikmati secangkir kopi atau teh jam segini, bisa gak sih? Bisa-bisa aja ya buat yang gak bisa tidur. Oke lah, kalau emang belum ada yang berdering, kita bakal lanjut dengerin lagu aja. Kali ini ada lagu yang akan saya hadirkan, yang dibawakan oleh Rahmat Eka Mantra dengan judul lagu Hanya Segenggam Setia. Untuk ya Aidan, saya tunggu konfirmasinya. Kalau memang sudah ada konfirmasinya, lagunya akan saya putarkan langsung di putaran ini, atau harus saya tunggu di putaran berikutnya juga tidak apa-apa ya. Oh ya, nanti selepas Rahmat Eka Mantra, karena Aidan belum konfirmasi, jadi saya bakal hadirkan lagu dari Tri Utami bersama Utha Likumahua dengan judul lagu Mungkinkah Terjadi. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak macik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
8: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek puto asa, dahsyat tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
7: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
8: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya,
9: "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."

0: 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Kenangan 38 menit lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat istirahat saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya dimanapun Anda berada, yang terus saja setia memantau gelombang 94,4 FM, atau Anda yang setia di streaming www.radiocitisfm.com. Untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kedai yang
0: memilih. Dengan Abdurrahman ya?
1: Benar sekali.
0: Baiklah, Abdurrahman yang ada di ujung Blang. Mau lagu apa ini?
1: Dari Angel Pop.
0: Angel Pop judulnya?
1: Pernahkah dulu?
0: Pernahkah dulu. Baik, untuk salam spesialnya?
1: Tentunya buat Kanida aja.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan?
1: Tentunya berdua.
0: Iya, terima kasih. Selamat mendengarkan lagunya, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Abdurrahman di ujung Blang ya. Selamat malam saja. Buatnya Abdurrahman yang ada di ujung Blang, ada lagi yang mau menyusul? Jika ada, langsung saja rekan sebaya. Saya menunggu penelpon berikutnya ya, ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS, rekan sebaya.

Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita lanjut dengarkan lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda, lagu untuk Aidan yang ada di Nisam dengan judul lagu Teratai dari Inka Kristi, dan juga akan dilanjutkan lagu dari Angel Pop dengan judul lagu Pernahkah Dulu, pilihannya Abdurrahman di ujung belang, dan ada juga lagu dari Iklim dengan judul lagu Mahligai Seribu Mimpi yang akan menemani Anda semuanya rekan sebaya. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Pada Nai Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
1: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh mana wajah ni jago? Dosa kedih acara aku pun ijak orangnya.
0: Pane long jak buat acara, lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, kacok kekah.
1: Ye Kak Bunsu. Kan jen ni pegat dua orang lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain kedih jen ni pegat dia roh ni. Kepo mecah si kau ngelong hari? Lagi hana orang lain roh ni.
0: Pura sangka, peng-peng roh kau huri buat rumah roh. Kupu sibuk kah tu mah? Ilong tenda kabi. Nyanang kau perlihat titik.
1: Hai Kak Bunsu. Menyalakan nyanang pegah kan? Pakai malam dan pegawai acara roh ni. Sibuk gap, sibuk roh ni. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
2: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Baik pakai-pakai. Kadang medanya, baik pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
1: Menau hai Kak Tihai. Ibu tu na. Kai tu pun elok guna kanuri kali kuglang dan tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Bori pubut.
2: Boka boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
1: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
2: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Elok kali lu undang urang man sigong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
2: Oh munyanyan masalah cit kana solusinyo. Nyo bandua anu jadi anu kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
1: Oh mahaya ta inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
2: Oh bak safe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iro na menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan, bak safe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk ro na menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adepade, nah inan.
2: Oh, pun terupai adepade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan bak sefe mungguna tenda nasi tenda membran. Lehnyan na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalagi nyan.
1: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lo.
2: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Long. Berarti menyanyah nak pakai julam dua ni. Ilo lo ya, awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara, Dro.

0: ke?
1: Alah, saya pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
2: Anda butuh tenda, terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13, 14, 15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821 10 10 10 27 dan 0812 8563 3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atel long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Jam 11 pas banget ya. Untuk saat ini bersama Nidar yang temani Anda, rekan sebaya. Buat yang mau gabung, mau dengerin lagu-lagu nostalgia favoritnya, boleh aja nih. Silakan untuk bergabung di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, rekan sebaya, sudah ada penelpon kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikum, Kak Nida.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan?
1: Hai, Nanam Jumun Soleh, Jumun Sabar.
0: Abu Sabar, di Panton ya? Iya, mau dengar lagu apa ini, Abu Sabar?
1: Lagu Pemandang je, berarti ini buka, ayo sabar apa?
0: Oke, terus salam spesial ada?
1: Salam spesial kepada Kanida. Mudah-mudahan, berarti mudah rezeki ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Abu Sabar juga mudah rezeki. Baik, lagunya ditunggu ya, Abu Sabar ya?
1: Iya, iya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya, ada Abu Sabar di Panten Labu ya. Selamat malam, paling baik aja. Selamat lanjutkan istirahatnya Abu Sabar ya. Semoga besok jadi hari yang lebih baik untuk kita semuanya. Untuk yang mau menyusul ya, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Kenangan ya, 21 menit sudah lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Nidar tentunya yang saat ini menemani Anda rekan sebaya. Nah, untuk yang mau gabung silakan ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Untuk rekan sebaya yang masih sulit untuk memejamkan mata karena mungkin kondisi kesehatannya lagi kurang baik ya, banyak banget sih kalau lagi nggak enak badan atau kondisi kesehatannya kurang oke. Tidak jarang kita juga mengalami gangguan tidur, rekan sebaya. Mungkin saja karena tidak nyaman, mungkin juga karena ya segala sesuatu yang membuat kita jadi sulit untuk memejamkan mata, ya teruslah berusaha. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ahmad di Kota Blang.
0: Ahmad. Oke, Ahmad di Kota Blang. Apa kabarnya ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, iya. Udah lama nggak kedengeran suaranya, kemana aja?
1: Oh, lagi apa? Lagi di luar, sibuk sedikit.
0: Oh gitu. Alhamdulillah kalau ada kesibukan. Baiklah, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu apa ini? Lagu lama, lagu nostalgia.
0: Lagu-lagu nostalgia.
1: Yang udah tahun-tahun apa kan?
0: Oh
1: tahun
0: iya.
1: Yang lama lah.
0: Oh, lagu-lagu zaman dulu lah.
1: Ini ya, Pak. Dari Tommy J. Pisa.
0: Dari?
1: Surat Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa, judulnya?
1: Suratan.
0: Suratan.
1: Ya.
0: Baik, untuk salam spesialnya ada?
1: Bagusnya, aku Kak Nidara ya.
0: Terima kasih. Ada ucapannya enggak?
1: Hah?
0: Ada ucapannya?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Lagunya ditunggu ya. Iya, lagunya ditunggu ya. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Ahmad di Kuta Blang Lok Semawe. Selamat malam aja buatnya Ahmad. Udah lama gak kedengeran suaranya, akhirnya muncul kembali karena ternyata dalam kesibukan yang ya lumayan menyita waktu ya, sehingga gak sempat untuk bergabung. Tapi syukurlah masih terus setia bersama Radio Citis FM. Baik, untuk yang mau menyusul silakan rekan sebaya. Ada lagi enggak? Kalau enggak ada, saya udah siapin lagu juga nih ya. Ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh Tommy J. Pisa, judulnya Suratan, yang akan saya hadirkan sesuai dengan pilihannya Ahmad yang ada di Kuta Blang, dan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Ebit GAD dengan judul lagu Titip Rindu Buat Ayah. Ada juga Kirei dengan judul lagu Terlalu yang akan menemani Anda semuanya.

0: Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada yang masih setia bersama Radio JTC FM rekan sebaya. Untuk rekan sebaya yang hari ini sangat lelah menahan beban hidup dan tanggung jawab sampai lupa bagaimana caranya istirahat, tetaplah di sini karena saya masih menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia yang semoga bisa membuat hati rekan sebaya bernapas kembali ya. Dan khusus untuk rekan sebaya yang sampai jam segini mungkin masih di perjalanan dalam keperluan pekerjaan, masih di depan pekerjaannya masing-masing, masih jaga toko atau masih menjaga orang-orang yang disayang. Ya, tetap semangat ya, dan berterima kasihlah pada diri Anda karena Anda bisa bertahan sejauh ini rekan sebaya. Kerja keras kita terkadang gak bisa dilihat oleh semua orang ya, tapi percayalah bahwa hal tersebut sangat berarti. Jadi jalani dengan segala keikhlasan, kelapangan dada, dan juga ketulusan rekan sebaya, dan selesaikan serta jalani semua sesuai dengan apa yang kita mampu ya. Dan rekan sebaya, jangan lupa juga untuk tetap menjaga diri Anda, kesehatan tubuh Anda, karena jika satu saja terganggu dari diri kita maka semuanya akan kacau balau rekan sebaya. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan dalam setiap urusan kita rekan sebaya. Baiklah, lagu yang kali ini akan saya hadirkan untuk menemani Anda dibawakan oleh Titi DJ dengan judul lagu Bahasa Kalbu yang akan hadir untuk menemani Anda semuanya. Dan lagu lain juga akan menyusul nantinya rekan sebaya. Lagu yang dibawakan olehnya yang akan dibawakan oleh Edi Silitonga dengan judul lagu Bunga Mawar, yang akan menemani Anda juga ada Ernie Johan dengan judul lagu Senja di Batas Kota. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Sudah tiba di penghujung acara Rekan Sebaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM, yang sudah bergabung juga. Selamat malam, paling baik saja. Ada Aidan di Nisam, Abdurrahman di Ujung Belang, Abu Sabar di Pantan Labu, dan Muhammad yang ada di Kuta Belang. Terima kasih untuk Anda semuanya atas kebersamaan Anda juga Rekan Sebaya. Selamat istirahat dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Jangan lupa untuk periksa pintu dan jendela, kendaraan bermotor, dapur, dan semuanya yang perlu Anda cek dan recek kembali sebelum Anda tidur Rekan Sebaya. Insya Allah kita akan kembali bangkit esok dengan kualitas yang lebih baik, dan juga satu-satunya harapan kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kita diberikan umur panjang dan kesempatan untuk memperbaiki diri serta bernafas kembali di esok hari Rekan Sebaya, dan mengusahakan segala sesuatu yang telah menjadi cita-cita kita, yang selalu harapannya kita langitkan dalam setiap doa-doa kita. Lagu yang sudah saya janjikan Rekan Sebaya dari Ernie Johan dengan judul lagu Senja di Batas Kota akan menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SAW bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin, dan orang-orang kaya ditahan, kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka, dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.